Moi, bien sûr, nous sommes radio communautaire. Si ce format est au Sangan Zomitia, Branani Naya Radio Nsu, en Yuega Fra Sangana Fonsuka, Yashire Beberebe. Demain, il y a un bon zaman, Fako Momoti, Sordino, Yirme Chako, Yashinka, Yakansham Beberebe, Neda Machi, Beta Banfa Betea, Kuroban Fakuria, Sangatana Fiabi, et Yamberaka Konkonle. Iti kanshio ni iti ashida ya sanga wane toko fa kanshi kulifa kwa ya mina na nyeme femebi. Dibi fadi ya kurubi fakuri ya sanya bifa senya we menini wa kare konkoni. Oyodaka sanga nkarene nya tenge sukodo. Adine koko ye shiri konkon kareni yu dalili mea biko yuki iti ya kuruwa. Ye koko ye shiri kwa kareni kuru yu ya kandani yu ya chishi biko yuka iti ya suruwa. Ya shiri bibribi mi ya minyame feme weni isenya. Isenya fako ya botuntun wabe ya botuntun hido. Ya bukuru hido tunyime isenya ni chia. Ya lambo kwa mbibu wa doktia uru nya wabi ya bre nyime imabu lafya me. Ya rebe na lafya kansko nyime ibuka ya lafya su. Ya dama shibe brebe na yomwa ya kere konkoni anshe. Ahini ya nga iti shie labari ya. Shiebo labari na ifama jama ifama la mwa ya konkon kere. Ajaso awofabie Yeshua karamo sheka Koto ajaso awofabie Beolome Engenye Mikalia Karamodika awofabie Karamo ashim Yenga nyabu awofabie Koto kambaraso awofabie Yeshua galdima Nabiye soga dima Berkere konkone soutien bona nibomba banumam boniemam mbaram nim bien kere konkone bu soutien bona nimbam shimba we na wore na bobo ya kere konkon shegure bu fahi labarni ka fama aw fam biem konkon kere yenzo mbaram ye cinda cinda aw fam biem ye jama kere konkone kana wore yenga yenwe yeshi yeniema ye goro ye nabie so ye tanafo ye shiwa ye niwa befri bala shedo iriti yenga ajaso imamo ajaso yenga iti ajaso au fabie beba yofri shedo kampenta irini dronya pakia bala shedo Beba yofre shedu kampinta inidrunya kwaki. Inidrunya kwaki rilomeo. Nimba mshimba anuma fweni, anzoni fwende. Nasara sarambe wononi leblekon lomedole. Inidrunya kwaki ra. Yale kimwona tosu anuma le. Nasara sarambe wononi leblenyo anuma. Yeba kura yisutrua lomedo. Nini de labaribunga kwaki nunefama jama. Ne chi jama konko yama jama konkon kere la bari adena ba kere konkon kurutia nimba mshimba nyine la bar ni sukoma yam femem ya fombiem ye jama kere konkoni kikirisho isukoma ngona afobie zongo karmo afobie cherebo afobie mande ya afobie sangbana afobie nibe kere konkon jamam ba chongoro bi afobie ni de jamado Shirabu afobie ni de jama Bubudika afobie ni moya Jabu afobie ni tanafon konkon kare popatidom Asadro la no konkon kare afombiem Kaptebo afobie ni de jama Kabiche afobie ni de jama Kambe la no konkon kare afombiem Bosora afobie ni de jama karedom Tosora afobie ni moya Shirabu afobie ni de jama kare Limam deka pachadika Sufani la barne faman nimbambe boje gandole sumankere konkon la bar donantia la bar su koman zara barani bie sokere konkoni kana wore yenge shi ena bie so yetana fo gorobie be fri bala chido weyiri ni dunya pakia iti ajaso fo bie kakiti limam amadongo fri chido kampenta chido kampenta yiri ni dunya pakia Ini drunya kwa kiri fwe chen kare mwane chen kuro yori sutura lume dole. Yebu nga mankare la bari na dine kare kwa pati kuro tia. Sume la bari ka buyue leso, buyue adua,
buwile so yanga aduale ko kam kare kon kon labare sarambe ononi ileblin sarambe ononi ileblin gonale leblin gona buwi ile so ni leblena bukaba subu kare so buwi aduade yakeso buwi aduaya bunga man kare kon kon labare adina kare popati kurotia nimba mun shimbam radio communautaire suisse fm ayi sarambe ononi ito mona bio yenga ile blengona krika mona bi wenyunu suballe dama nyuma ye wonzo yenga ye wole blessa mona bi wenyunu subane otosuni sarambe wono barani ile blengona yenge mankre la bari nantia moye ba moye bi so ahine tokoti shean she la bari oke da jamashi de banfadia kurban fakur ya yo banfa yo menu senga bi eni wa yeshua ni dronya pa kiri na ware nga momoti jama kon kon kra hin la baram fite momoti yo manya momoti le na ware nga sanga be shima be nimba ya shiwani ni wadde drunya pa kire ambere bukano ambere yono la moya sutien bono kondia moya kon kon kra papati bebo momoti manya barani biye so koto la moya konkon krebe bo nzara kojo awfo yeshua nana kwamika yetana fo akokoko koto kojo awfo baram awfo bie nandoma ngisa yamo koto yeshua koyumbo mama nana koto yeshua kosiba matinja yetana fo jango kofi koto kojo njamja yetana fo kojo yombo koto yeshua nana nyambara yetana fo kojo nayaba koto yeshua kwami nafwe yeshua ko nafwe kan ni de jama buni bu de jama kere konkoni sutien bu nwale na bu de kere kwakwati ashi na wiyo anshe ka ngasha nyama ngasha nyani yo ngasha nyani buka na ware sanga biyenge yeshua yeniwa yenabie so yenwe mibie yetana fo nana ko paul ni durunya pa kiri beti manya momoti momoti afo bie ni durunya pa kiri sarambo shindoni ichi abranyoni kon yeshua ni durunya pa kira afo bie ni durunya pa kila afo abramo chweni nzo idarisa kwa swa buka kereba mbukano ibunge ndankere kwa kwa tashi yo kereba yono bunge kansha ankere konkoni nyeti manya barani biya so yesu kansham yeshua jababu na nyemeka ni ide jama kere konkoni kompe komna ni ide moya kere konkoni ako mustafa ni ide jama kere konkoni bukari konda kanda bukari kanda ni ide jama kere konkoni iribiti filani fofo janwale ayo wenga shanyama yetana fo kojo yakubuka ini ide jama kere papati doko inosa ni moya kere kwakwati dom abdullah idisa ni de jama kere konkoni nanja amadu ini de moya kere konkoni awufo anzumana ni de moya kere konkoni bako musa ini de jama kere konkondo toko kanshanwa ne yan kere konkoni mbo alaji musa amadu le ini de moya kere ngashanyama sheka kojo ni de jama kere konkoni manyado toko kuraye toko shiye toko yuan kere konkoni mbo alasani saibo ni de jama kere sule sheka ni de moya kere konkoni ya ukwene ya ni de jama kere konkoni naduko isifo ni de moya kere konkoni amado kwa shika ini de jama kere yesu kansha ankere do ne yuan kere konkoni mbo nina shida kone toko kama mama aruna ni de moya kere konkoni nga shanyama yeshua asunu yeshua usunu njisa konaka mbwesu dole konaka mbwesu yesu dankere kwa kwa tia shida one yu amanshe kujua ufo konaka mbwesu dole tuko kansha ankere ne yu ankere konkoni mbo nga shanyama yeshua longbongo njisa beo konaka mbwesu tuko kansha ankere kwa kwa tia ne yu amanshe kujua upaye kujua ba kere konkon udole su kansha yeshua takani koko ini de jama kere konkoni sande yeshua sande kwashi
sande ko shini de jama yetana fo babaka na kwam ni de moya kere konkoni doko na kwam ini moya kere ankere kpakati ba ngone faso kona kan bosudo nyan jama kere to ko kan shanwa ne ya manche ajaya kon nani de jama kere bebo akono yi su kan shando ne ya manche tanan gbeni de jama kere konkon bebo adibo Yeshua Yakobo ni demo ya kerebe wadibo yetana fo shako ni jama kere konkombe wadibo sukan shando ne ya manche kokuba mamadole kokuba mamado ni de jama kerebe wancheke Yeshua mama salifule ini de jama kerebe wancheke kusana ya ngisa yanga kusana ya njabonile njaboni ni demo ya kere konkoni na lorido na lori nyangbandi Yenge dama shio ne yuwa manshenga shanyama Yeshua molo mangsa Ini de jama bebo tumpondi Ye kanshando ne yuwa manshe Kwami amado Ini de moya kere kwa kwati Kwa nani de jama kere konkoni Ini nibuke ajuale Yenge dama shido ne yuwa manshe Nabujokudo Yeshua famsa feme Ini moya kere kwa kwati bebo famsa do Musa ni de jama kere konkoni Bebo nabujoku Yetoko kanshando ne yuwa manshe Galijako ini de jama bebo Mayemam gana shensu dole Ajua bingoro Ini jama kere konkon bebo gana shensu Charakweni Yetanafo nanababa ni de jama kere bebo Kwamba Yeshua chacheko Yeshua Tacheko Yenge ni mbanker konkombe bo tacheku fom dole Yetoko kanshankere kwambado Yetana fo yenge mbam ni eshimbankere bebo nifasu Wia firi wia tori Ya kani de jama kerebe bo kwani Yeshua naji amido ni moya kerebe bo kwani Baba kerekpuli le Ini de jama kere konkoni Blena kukura Ini de jama kerebe bo latango Yeshua ufo tanadegebo Yetoko kanshando ne yuwa manche Yetanafo kukula kofi tanadekebo Yenge kanshuno de jama kere kwa kwati do Nanjindi na mweka Nitoma bungando wa shibe brebe na yuwa manche Omoro kokore ni de jama kere konkone bebo na chabu Yetanafo tundani kwa mna Ini de jama kere bebo bulori Baba kukuka Ini de jama kere bebo nyangbandi Yede dan kere kwa kwati ashi Ne yuwa manche nga shanyama Nyini ashida kune itoko koma Boroma ni ide nye mabie alaza Ndo alaza bankere kwa kwati wonye mbandi Bunganda ama ashido na yuwa manche Baba na akwam ni ide jama kere bebo wonye mbandi Yeshua lambini ni moya kere konkone bebo kumongoka Yetanafo alukofi ni ide jama kere bebo sadori nga shanyama Amos uno jama kere bango sadori Soko shingare bango sadori Yedama shido ne yuwa manche Njabie timbaye farile Yene kanshankere ne yuwa kere konkone mbo Daudo yao ni moya kere bebo padori Yetanafo chabu jabu amana Ni de jama kere kwa kwati Yesu kanshankere do ne yuwa manche Nina shida kone itoko koma Yeni wa Yakubo le Yenga Yakubo na chali yetoko kanshan kere kwa kwati na yuwa manche jabu amana karufu yetoko kanshan do yeshua kebenum kujole karufu do yetoko kanshan kere kwa kwati lima toma salifu ini de jama kere bibuoje yeshua nlamboti namo ni de jama kere konkombe woche chabu yetanafo nanduni ya ukokore ni de jama kere bibuochiri Sande kwa shi ni ide jama kerebe wona wakasu Yetanafo longbongo kwam Ini ide jama kere konkone bebo payuka Yetanafo duti ya oka Ni ide jama kere konkone Yetoko kanshando ne yuwa manche Bango na kwangudo Yeshua jama bochi Ni ide jama kere konkone chanakale Ye kanshando ne yuwa manche Ngbeti kojo ni ide jama kerebe wogalangashi Yeshua Bambere kofi ni de jama kerebe bo galangashi Yetanafo aparako kwam Ini de jama kerebe bo galangashi Abdullahi sekrete karashi bitafo galangashi le Yeshua satom Ni de jama kere konkone beboni Yenga kajitere barani biyeso Kankwa kofi nabati le
yeshua kwa kuka kofi ni de jama kerebe bua kwasu alo na afwe ni moya kerebe bua kwasu jabare ni de jama kere kwa kwati kotui ni yi bebo budori yetanafo ataya ni de jama kere kwa kwati bebo champiri yeshua mambodo beti filani gorgo ayo nga shanyama ya dama shine yu amanshe nzarafe akperi konaka ni de jama warabe fri plu ho ba wanzarafe ya doa shibe brebene yu anshe dari ya ufo ni de jama kerebe bu wanzarafe na konyi kwa shi ni de jama kerebe bu wanzarafe na kongi kwa shile ini de jama kere kukuni bebu wanzarafe na nyeme bosoro nabye sobo ngandoa shina yu anshe nu de jama karamoko karamoko abdereman le karamoko abdereman ni de jama kere kukuni fuseni samparapa ni mwaya kerebu kere wanzarafe le nana akotie ini de jama kerebe bu wanzarafe koto direte jakre ni de moya kere kwakwati bebo nzarafe ye dan kere kwakwati ashine yo amanshe ngasha nyama yo ban yo meno kurban kuryano buka ban buka yana na biye so yeshi ye nwe tanafo nana akopol beti momoti femeni drunya pa kire ngasha nyama sarambo ashine kyabra nyone ko ila fo abramo cheni nzo idari sakpaswa buka kon ko kere ban bukari yo kere ban yo re gina feso ke kan shane yo amanshe suleiman alaji suleiman alaji jile ndo Suleiman alaji no de jama kerebe an wanzarafele awfo yanga awfo alna abdanle ini de jama kere konkoni mama kondia ni de jama kere nzarafele alido beti yanga doctor experience na salam de doctor nsuni ye do washi do ne yo anshe akin razaki kondia do yanga kan shuno la moya kere konkoni lamboni lamboni mwaba uno de jama kere kwakwati o saya yanga lamboni moya e lamboni moba uno de jama kere konkoni woye kansha saya ya oni de jama kere be bon zarafe saya de kabara ni bie so yeshua kakabo na kakabo nzaradole yanga kumano yetanafo njabie kerefo be fere commissaire yanga prishimke ye do ashido ne yo anche no de jama milabo karbongo doleo karbongo do karbongo barani bie so yesu kan shu ne yo anche kojo yesu kan shan do de kojo minginda kojo megida megida ni de jama kare konkoni bebo awurkano ndo kojo megida ni de jama kare be wa awurkano yanga adarika yesu man kare labare do nan kare kwakwati kurutia yeshua bawa kondia ni njabie gingina yakobo yesu kan shankare do ne yu amanshe kojo matisifo ni de moya kama yesu njabie rodrigue rodrigue beti soja ni wanzarafen ya kan shune yu anshe abdul salamu be wakambe ya nzaralimam yenga radio communautaire kwe ONG grel be fere Idrisu Amido yenge dawa shibe brebeo ne yu anshe nga shanyama Buruma Kuruma Akashi Buruma Akarashile ini de jama kere konkoni beti nadika au fabie na uni de jama kere bebo nadika don kotu karakere fong kere konkon bebo bendenu yene dan karashi ne yu amanshe matinja ma ni de moya kere konkoni toko kanshando ne yu amanshe yenga nifasule nzarafele njabie nzarafeme nabie so alagi nambiema tabi zaka ni de jama kere konkoni koto ye nzara mer yesu kan shankere done yu amanshe ye nzara katoliki deke kwiriele yesu yombo no de jama koto eglize patekote deke pasto yesu doashi ne yu anshe ninimbam ninshimbam kere wia firi wia tori barani bie so nga shanyama yenge dan kere konkona shine yu amanshe moeba moebie so ninimbam ninshimbam deke ba okura yesu ki kebo yikon konfa mamle bifala ba mfa mama nye mabie angwa ama numa sofo aliazula bintio tungerma numa nda jama kere kwa kwata shi na yo mwaya karanshe deke ba okura yesu ki ebu ya bibabari neka yekwe nyiba nka mdamashi.